Kala thala la moyang thala lena ya Yang nyerda wa miyang karkhani ya Yang unsi la miyang chotanji ya Yang surwan dip so yang shenji loba ya Yang ahtagar akhtanji yang jayini Yang ahtansun mamu yang sajilma ya Yang ahtsurndiv aglai yang chuklashun ya Tamir mbarvi yang aglonchilni ya Yang apsi ertagdon yang lai irso ya Yang tirang chorjil yang chukla shun ya Yang sandag chayil yang

哎呀 Young Awal Lunkle Young Atrasani Young Arjunkan Lundi Young Mensani Young Kay Tringer Young Antinsani Young Ajuntan Shanga Young Arimula Tar jang chon don so yang an chon sa ni Ngar tgaron khon bo yang chor jil rila ya Yang ar dong yi ta kwi yang char tang la ya Li chir ka chpa yang jalir ka ya

ling an song kur wi an dam li chong ya da yan chu la la yi yang sur de wei na ya da yang ta tun chi yang an ji wa la ya chor chi wi an ro tu na yang an za pi chi ya nga thur jilr ke chi yang nyam de bu si yang ar zon chen che tu yang pa brang la ya tar ta ro ga mak ko yang la li na ya nar gi sa tra ga yang an ro wi ti yam por gula yang lag cha tha ya yang ta u an jo la yang tag dam si yang ku cha sha la yang gan hon du na si yang ho ma gar gula yang shag di si ta yan ho ma ga yan te la hui ta yan to ta yan an ro ar ka ya to ta kar gu pu yan an par ta la te ya a gi ra ra chu la yan man ra na ta ya so ga yam ju ho mu yan an ar ka la te ya ta kong kar sa la yang man jam ta ya to to la ma ga nam chi ga yang to gu la te ya yang ar jam su ar ta la yang man jam ta ya yang au la ar ta mu yang a ho de te ya yang tragi thola yang amandam ta ya kardal ya mil tragi yang thogil re la ya dar guni ag nam chig yang alwan da ya tag zar mu gab gul yang andandal re la ya yang xiami elgcha yang xtigtigre la ya tanang tg khwatl yang arjachte ya yang tri aglomer yang chingchigre la ya ta yendo tugul yang matwata ya ta xie te jie me yang zhi jie de yang zhi ge wer yi yang cem cem le la ya

Yang nam chi ge chu chi yan che de ren de ya Yang ra zhe ngar mi yang xiu zhong de ya Yang ngu nin xi ge ji yang de mo de ya Yang ku zhe lang chen yang ba chu le de ya Qamar tim se tar mer yang xian zhan de ya Yang tar chi glong ge yang chun zhan de ya Qam ge long long se chen yang chi guan zha ya Ta chen na ge yim zhe yang zhen zhan de ya Chan chi chi chi ge zhen yang chi zhan de ya Tīgīn dāsū lōng hua yāng chārīn chān dīyā Hāngū khār khār gāzār chī yāng wām chān dīyā Chī mārīn bī wālī yāng chīn chān dīyā Dūn mānūr lāsī yāng xīg tīm bīlīyā Awa gnaasil gyiqui yang tukulandalaya Qadratapi tunca yang akitigaya Yang lasi khunjil yang manchilataya Yang khwatil jachi yang yanchulataya Aga tumbi stawa yang akisi Yang dillun xianag yang yamilte Yang gaku sinxia yang matilni Dan cunkan ruwa yang agdalajir Yang sinxian de nu yang a ke yin ya Yang hua lin cung ka yang ma ti bu na ya Yang nin zong lu ba yang ma si le de ya Da xia ne ge ti xiong yang nin zong lu na ya Yang er gu pu hua li yang er ke zhe ne ri le ya Yangar jigndular ngam yang angarin de ya Tatarun ortingin yang ardengun de ya Ta khamnik khsun la yang artishan de ya Yang yatul gnigja yang chilin de ya Ta ardung ngumdug yang maluz de ya Yang nawi zhongxia yang mapilz ya Dar zimin zimdang yang mairz ya

yang chimbu zhegi yang jakvendar ya yang karji xtanur yang lichnama ya yang tormil tsana yang manzilna ya ta chimil zhezi yang chontanda ya yang shir vergawi yang nalag nulaya tanjigten aula yang tanqiye yulaya yang lachin yela yang pepanaya yang rigtig chila yang jergoseraya yang khunchen yela yang pipinaya yang kamsmer dila yang kugoseraya yang tazurchivi yang tinzanlaya yang khtanjatrug yang andalvi troya yang arizan kanju yang shtalwaqsamaya yang tartatrug yang ayandrayulaya chorchivi pibg yang shiniyulaya danjigten anyala yang agansilnaya ngartgrun zala yang ndamagnoya churjawush kashi yang andrvngiyanaya timatsalar jawu yang aksayim wabaya ta yundan akindan yang kandrumaya yang tabshi ngimil yang datun koya yang tenra archivi yang tilar gong ak chotong jawu gala ta yarambudi rjam chok sanshen rambu chi ge tiga shtyalu wa nangse ta zhege thokgul rjawu ni ga hangung ge hmolum ge top ge tabne yin arat galanchin a bachyu ta khrtam din na kura wa yim bi sagar dim che ge zhege zang ge xia gu ge khok ta ve jo no ta ndan no ngoma ak khrtag ro yin no din taun xiana ga nyikchi ka ga jangun di ga nyikchi re te do nonda kui hmulm ngam bi stop ka de zig sig do na ra sanji ga tam ba la ya ngoma jonsil ga no pa yo ko go ne ya ar don a ka chir khun char gen ta ta rong go khom bo cho to ni nga chi wi ga la la chir nyun ta to yin li kan ra ma da tra yo so ne ga lang ji ke sar ja u xian zen bi ci ji xian ji ge yo a jin ta xun ji ta hua ti tam ji la xian ge cha che le zi ge ne a nyam mu kai ta dang ge ta zhong e a lang ji ke sar ja u ge ngar da zo ne o na ya ala ala ngala nyen ji ri ta ala tala tsue ton salen ro chien zo la ya yang xiao zi ni er di er dong kong ri ni gun se jin dong sil o pa ri me la ya kalang ar chi wi ki wi xur wa ga ri de hanyang dab jilawa mi sim jag chigne yang aye dam thigji chim bo gori jig chi leb gna tar ji yar ta chigne ta khson chog cho ortam jin gari jig ardan na ku mo olam nga bi gi rin thi le ma ta xin ta na ko ri rel
da yar la chong si o fa ri me la ya ta la li jer chi cha ri ge ri zu yang an song chi er gu cho par ge chi sho ya nya nga zu man ka ma la cha ge ri la kar san ji ge er cho zong chi ge ne ya ar dil tam san dil wa la yi ge ri ki nyambo nar dong ki ser ge ri ser ya khar dim cho no ri po tang ri ni patin chin ar sa avi la ma chi ge nam ya tan ru ar di la ku chang ri ji ge ta khun jen kha ar ji do ma ri la ya tar dib je sang gi ge yer ri ji yang jian kra wa min zam da ri ja la ya ejen zam bar ja si en dan si ge ri ni xi tan bi er go zi na ji ne ge ri ni nga kra ji la bu go ri ta yang ma san cho la dar che ge ri na ma ya dar ji zhi lo ya ni ma ge ri ji ye le che po nga ri ge ta zang chi ge yan na ya a ge ya re ben ka dang ar jang cha ge ri ji kha ta o sa ap shi le tang kar ge ri el go la ya na ta le tra kar ar si la ge ri jen na ge zen de na ta ga mo ja cha ge chi ge chi ya hua ge nya cha gan to wa ar cha ge ri ge zi chan che le na ga tu lu sar la ga chi ge jan na ya xia ka la wang ka ar jong cha ge ri chi ke le tri ge ri nya mu ka psi ge ri sha ya har ngo de me la si er si la ga ri jan khwar jang chag chi wa to gu gu chi ge ja la ya go tar chali no man kham ga ri ga la kam mi thi se te er zon zam la chi ge ja na ya dar ga wa u la ga ji kwa ga chi ge yan yang te ni ta ga ro tho tho ri kho na ya hang un ar ja kr kha lu shu tsam ga ri sa

ala thala la mu thala chile na ya tar jakr na bsho ur jan ngariel yang ram bran khan du tso khari ne skwa marangi la bo gorila yang nya olam bam chi cha pa ri star ya yang ma chi ga do hor ji pa mo gorila sem ki bi a chi sor wa a chi en de ba ya yang leng nar di ta ta qor ga ri sho go yang shigun tsamen ja ai kar khari ne yang ri ngin khan ru dir nga ngari la yang gzo milar do wi sor wa chi en de ba ya yang ne ngi de pa ta qor ngari sho go yang an kan du tso go zhen san bu ren ji xiao ya yang an dam zi ji gui kan du wo ri nan yang ge er mi la li tang jie ma ri zhen na ya ta san de er qi ne zhe gi ge ri el da ngar pna ma ta ngar da chi ri sa ya ta ngan son chi lang kan du wo ri ni yang a wa mi ti er ni khwi lo chi re la ya ta ngan da kong chu sa jam ga ri dun yang ge dor ji kan du tso chel ri ta ya yang a khar shu ga gan je kan du wo ri ma yang xie wa kar mu ton chong ri do na ya yang a mar ji lan kan du tso khun ga ji yan yang matgar de achul trail chigenda ya ta chedni tanglena ma shi geri chang yang she miler ja u kalong chi pa ya yang leng nar de tang chu pa gari ndi yang ton tang so wa de pa ri jan na ya yang malung ga si ti ni ge ri tal yang ar ja wi ka ti yel la chi gen cha ya chi le shu jin che kwa ang i thak tar ga ri ch ti yang mar de la tra ku ra ta ga ri te ya yang xielig lagna a jeng da ga ri si yang ar de chi er ji em ba ka yo a chi te yang ga lo ta ta chi xie qui ge ri nun yang san ji ta am bi xia wa ga ri na ma ya yang le tang mo lam stop chi ngeri khwel yang san chin er chi evi tan le eri to ya tar jang la dang char cha tang ngari da yang da wa ya artem do ba ari jan na ya yang an che mi le ci sho ge lu ta ge ga ri khwel yang a tra gi no or ji khte yang a ri na ma ya yang a nga ma phla a she ma ge ga ri da
yang le tang xia wan de zhe ji na ma ya yang er jia wa gong mi xian le ge li tang yang an zam lang er ji wi te ji ji ge le ya ta xi de ba zhe da zhe ge li tou yang nyo mo ma xi ge yan lang o ri se la ya yang a hua wo de zhang a de de ge li wa yang er de jin ji kwa se la chi ge to la ya yang a ma du lo wa na ma zhe wa ge ri tang yang a ma tu lo wa na ma tu lo wa ge ri tang ya yang er tu chi na pa ru no ba ge ri o yang an ro an de em ba cho la ge ri to la ya yang er jian ji zi ge gong ti ji ge ri kar yang a pa mi shi le bin chen le ri xte ra ya

0: Orchichi Dabzhivi Tsi Nyerxmin La Qazadawa Yine. Shuni Tengdi Tituk Sanjir Lianchin La Nyan Bara Gapsishi. Sati Ti Tzuli Nishtung Nyechigli Rida Chigbi Tsi Vda Nyine. Rjakub Chichu Zhuanba Khanjin Mosa Khori Chongra Chimu Nyamchulichi Shirtung Chungku Shibi Ara Sakarbi Chetum Shangil La Chigbar Maasili Khizgipali. Khanjin Jibshagiri Chungku Tang Ara Sakarbi War Lam Jivab Zgini Longu Samchin Kuru Yirangai. Jakub Nigam Jewa Ngardi Jesub Tapshan Badang Sojin Mzartzi Ngardi Ftambu Yine Nanang Gadab Jabar Jushi Xi Jinping Ji Sanzin Luka Shankar Tang Nyamda Njanzim Gnangni Shukni Ji Mjewi Peji Tai La Nyamda Charjik Sarwa Godi Shukni Ji Chakung Sozi Nyamdi La Rgkhik Sarwa Nan Yule Khanjan Jibdandun Mungar Gola Shavi Chapsil Tang Khwamjur Ji Gjigajir Njirduk Chimbum Jongjini Obi Rjakub Sozi Peji Tang Gola Shavi Rangmi Nyochung Tai Jin Janlong Ngarli Jemang Tan Jobjini Yule Jushi Xi Jinping Jibdandun Shjidig Nyamnyung Tang Tanjil Nyamli Na Yang Tagbi Adamka Jigba Yine Ara Sakarbo Na Rjachig Lamchig Nyamchin Ji Jigji Chitumar Tanglim Shemkin Tang Ticho Ta Hrtag Savshig Shemkin Jamka Ji Yajil Yinbi Jongki Ara Sakarbo Na Nila Yorub Tang Eka Isakil Ji Khwamjir Nyochungu Chukbu Zangur Tzibjini Yule Jongki Pshuk Ji Ara Sakarbi Pshuk Tang Nyam Da Siji Jemtil Tang Tonli Nyamli La Ngarli Hino Badang Nyochungu Rjelim Gagmili Yonru Sheba Nyochung Gajachun Rja Cheba Gajachung Khwamjir Ji Lirnim Sarwab Chenba Jongku Tang Yorub Lang Menkur Ji Shtabdi Nimti Shjenjin La Gandilg Tong Badang Shukni ji Nyochung Ftamir Pejinzhu ur Charjin Ligbub Chumbab Jivshini ur Gomjil Jan ji Zanglong Khwamjir Zig bar Nyamda Shkandilig Tongdil Yule Nishtung Nyechigli Rjayung Chigichirin Torjig Tsi Vdanyin Lengub Zama Talim Torjig Chul Mangtong Guam Kana Mechang Shivak Chigatang Sayag Nyi Mbam Rgayo Badang Rjayung Sa Rjiglin Sa Tzig Vdantung Rgabja Jag Chigatang Rjigra Mbam Xamdang Chivzi Shtung Vjil Gojig Vsi Yule Gojig Gizir Zongrti Nishtung Nyechigli Rjayung Chigichirin Torjig Chi Lhamsin Shkai Gatang Changzig Gayan Yig Chig Samin Badang Yigirjig jatay tsun arda jgbi tsi wdanyin ni tsi wjanyin warari. Shangchin tang rangar chung jung chongchir kagjig yigirjig lhamsin gojig manjawi tsi rga tang jenyin yigirjig lhamsin kagjig gojig bishiyo le. Dalim torjig gabs saagni kag arjigri dodmla chunyoni khinon baadang. Rigni mwikhil sugu gajingil rngirzi lagamgdi sacha mong ur chetun gojig tang. Chanjig ngonguk shortun pe baadang. Tsansin tobi qayoli laq zonik tuguni tuguzun dang adondag dangni yigirjig njanyim janshug yung ur nikhi yogi sonchubshi. Torjig jikabsa saagnik qagungur junjanji rjigubchil thoma chakjig dang shtung uvzilg lam torjig la shigajir ligimtanji shtabdivchin badang. Thosodekagi shangchin rngayi longyig rjigubchil thoma sur rjiglinji rjigra shig Kortu dhushi yule. Tsokhir chonchir chi chonksib yekur soyi la shivshir tanga chomchin gobi shawa wzongra jibchile. Nyelim shangchin ngamangchin jenliyun lankang tukshib chanchung tsokhir chonchir tanga piyan chi. Hualung huirig rangchung zonga. Xionghua salirig rangchung zong tsonga ni chamzigir tukshib shi. Tukshib chanchung hualung zung chinkur kasir dang gamdu zhongrdil agwa tang diwa tsukhsa tsukhni. Yengi shtashib dang yengi jiri tsukhji fshetib jeti tsokhir zhongchir chi zhongsib yekur tuan kung rgemtsin dang rmanji gdikchi gdikgul rgni yekur nyamri lar gandilig tongwa. Chongri shtarkil dutim shabshi tsukhug nitsullar jilunshim uvshi badang gajarim lipshil badang mang tsukh zhongsib yekur lirjibbi soyig di taji samchir dang jigjila nyana. Tukshib chanchunga nanjib dandun. Tsokhir chonchir chi chonksib yekur soyig xtambib sheba na chimchung shetib lab deni chonksib yekur peji la chitun zungu shebi shetib gachin shigimbi. Chonksib yekur lab deni chonksib shugyong tarpil la shkapil xtungu bi nganchin dakhi dang. 林根的去接这个东西把单啊，那顿就吃不消，人穷心里，装饰不也个人吃过了，这个做单可以单啊，下些辈子的接了个是东吧。马人的单啊，有名甘肃说，甘南个李木兰木的，这一段是天上的单呢，城市的这过去的人就能吃这东西。这个你你说的人穷心的，错过了这马总这个你单啊，俺们说的这个你，俺这个你可是个老子了。 머리그르니소고 토르지게 而且这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个人家这个 ཁེ གོར་ཤིབ དང་ར ཏ་ར་ཁལ མར་ན ཚན་ཆུང་ གར་དེ རྒྱིག་ཚིག སོ་སོར སོང་ནི ཤུགས་ཡོང་ལ ཁེ་པི གོར་ཤིབ ཤ་བ་པི བ་དང་ གོ་རིམ ཤ་མི གོ་རིམ ཤ་བི ཡིག་རྒྱིག་ ཏ་ར་ཁལ དེ དུན ལག་ཏར་ཤི རྒྱིག་ལེན་པི ཁ་བ སེ་ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཅེབ་དེ དེ ཁག ཉེན་ཏུག པ་ར་ཏོང་ནང་ཨ་དང་ ཉིབ་ཇ་ གོ་རྒྱིག་ཤི པ་དང་ ག་ལོ་ཤི དེ ཁག ག་ལོ་ཤིན གན་སོང་ མར་ན ཇ་བ་ཇ་ ཅིག་ཅེ མ་ཏོང་ཤི ཁང ག་ལོ་ཤིན གན་སོང་ ལང་ ཁུར ཉིབ་ཇ་ཏང་ ཅེ གོ་ཅུལ་ཤི ཁམལ ལོ དོ དམ དེ ཁ གང གང སུ མར ན ཨབ ཇ དང ཅག ཅིག དང ཨོལང ཁུར ང གི ཉིང ཁཏོང ཤི ཁང ག ཅིག ཅིང ང གི ཉེ བེབ ཅུ ཤི ཁོབ དེ ཁ ག མམ ཅི མར ན ཉེ བ ཇ ཅ དང ཉེ བ ཅུ ལོང ཁུར ང ཅི ཉིང ཁཏོང ཤི ཏམ ཅིན ག ཇོང ཅུ ཁང གང གང སུ མར ན ཅི ཉི གོ ཅུ ཤི དེ ལེ རི ཏ ར་ཁལ ཚོན ཅམ ཤ ཝ ལག ཏར ན མོ ཤི ནི ཏོ ཁ ཡོ གི ཐོར ཅི ཅེ དེན ཅི ཤ ཝ རང གང སུ ཤི ཁསང་གུལ་པེམ་ཚོགར་ཟོང་ཅི་རྒྱ་ཉེ་ཏོང་ཉེ་ནང་ལ་དེ་རྒྱན་ཁམ་ཁོར་གུ་པེ་ཚལ་གནས་ཚལ་དང་དེ་མན་ལོང་ཉེ་ཆང་གུལ་ཇུ་ཇ་བི་རྒྱན་ཁམ་ཁོར་གུ་སོང་ཅུབ་ཤ་བི་ཕན་ཅི་ཅ་ཁསང་ཅི་རྒྱུག་པེ་ཚོང་དེ་དང་ཅི་ལུང་ཤོང་བ་དར་ན་ཚོགར་ཟོང་ཅི་རྒྱ་མམ་ཐ་ཏ་ལོང་ཁམ་ཟོགར་ཅུན་བཞུགས་དེ་རྒྱ་ཅུང་དང་ཚབ་ཏ་དང་བི་ ཁྱི Andam sok, zogna lirgije, zogumbil hachangama vi, jirgullar kandil tangoro maasila. Bagartuk tsabche vi, ganesa nin gangwur, jatuk nish darkil dodamse ba nguanjirvshi. Nyanku namba, ditsuk ganga tangdi, dituk sanjirv, shansamda ninjogu, lensandagar zomjig ba kawurin sotang, zomjig gankarwa sonam tserangtang, huaptanja, darkilwa pshiglu, chachib darkilwa agangzhig tserangtang, sonam aranchinagni yana.
1: Rikpi woyo hirgishankam. Rikpi woyo zilnjoye kartu. Nachung shibi yendri jirse chogu. Chogu chungchung to. Nachung shibi gansi jir tartung lezun.

Re, zedin gaxan gilan yedan gilin cin di nang aga chi Tsunub suri gwar gilang chung kil temsin zung torum zom zang ga gilgan nam tsu yag da dan shikar yoy dali Da lho ma ga huya luk chor nang da jesang yi go zi Da jartar jesang she go ga jesang she tab la suqa Da lang zi da tang yi gilgan ga kabda zga mang pori nang song Lhapar da tenang ga gilgan kabda yi go nun di nang ni kiamdag nam ba zung song yi na Rang ga shiba de chigi chig lho su tang go ni na Dian chini rang tang ni khari yi go sa ganja di yo ni na Da zung yi ta ni kabda mang po yi go yi Da zung yi ta la kiamdag nam ba zung yi na ra zga zga samlo yi kwari tang ju Ta kiamdag nam ba zung yi na rang ga shayi ta lop jung wa marha su Gilgan marha su, lop cha marha su Namo mang po shayi go na re cha rang tang na mang po ri wa ga yu mal Da zung yi ta la ra samlo yi kwari tang go ni Damor Sampai tu kita kita cikgu nasihat kuno, saya ini kerja rangka payi kerja ni, yang na kemangsu kerja ni ke, cik waktu sekarang juga yau kuasa jalan juga tak kau cuma ini beli taju. Sampai tu kita cikgu nasihat kuno, kerja ke mangsan tu kerja saya itu amuk kuna yudni. Kami zonge datang dingin thala tahamazu gitu gitu cik tuh nang ye cura. Sampai tu kerja saya ini kerja ke mangsa. Zga yukwa zi tangju ta kunzho jina tarkub kirke shayi maa chon jina jarkil in nanda, urkil in nanda kirke chig kachab dhagmari maa wshaya kuno ndazungi thala ta jarkil in nanda, urkil in nanda kirke chonri ni zonga da tangi kachaga maa shi zga yukwa zi tangju ndi chon jina hachang kachayin bori lakpata girgin gita chi kuna shakun tebzhin tegu shu shayi ndi ta chu uwetzgi na urkil Yangna wak rgni, mangsu rgni, ndamu gachi mangzga, tambu zga tang tang na, ta yara laga chikhi wana cho chasar gondar, nda waka chi meprela tang zinar ye ma tamni, ndamu ra tichanga nda zungi thala, hamara nda zung chon jinar, zgezi chik zombari ye cho, lakpata ta chikungu shana gachu, nguan chit tang mandra ga, shayi gar tang dala pa ma chon jinar, shi gar yuwa chenpo zung yon dar ta, chimtsang gungu gar ga shayi gungi tate, shayi gar tang de, yuwa chenpo zung yoni, maung pa shayi ta zgi chikim joni yoni, kar ga ndamu zga tang jun dingi thala zgezi zombari ye kere yon, reta zombari shi tabra, yang na zombari ju dingi thala yang rang rang gachi tablam ganra di gugu nda soso ngi thala ra, yang zge zgan tang jik yoni ndamuri. Tianxini da gishu chimdag namba zon chonjina kargi ta shayin di njenji chepo mayini rangranga kabdaad gwanara kargi shayi di chi changmo mabshenni, yukwayim mabshenni lakabarda kargi shayin di chi chawazga mungo zgu tiyong di chazo ta chi chawazamu

0: ཁྱེད ཚོའི ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
1: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
0: ཁྱེད ཁྱེད
1: Ya chukpunan ba darta che che nyelam tenjuan shambande chungun wukkila nungchin ji chumchin daraga lian chanyin. Gungli chungmi shtang hui ra, shepa, amangla, kaxiq suwa ronyong sinari. Dina chamdani yang chi lhasi shukni yongbi, donglen ba gama drahi chinjur galangbi, dizhi lisir gunu ga, donglen nye mwishiga sanshi nang juhil.

yang tsakatwa na yang ngatsi hisha kamang zi hi tapa tamu ga si chachin zomok. Ri, tana ngatsi nyama xichi ga toko chong chong pamo zhomi lang nuga si la xe ergu ngay gu se gondon di xichi nyan. A lang ag jatsi la ga si yon nuga toko chong chong chi yang shkab tuk te yukuz ga zhungwa. An deli lakpi si la nyamura ta lingxina choki tingjir ga kalama si zhumar jikwo.

Ani chopana batang ti tsu kang ge tyang ge len chen de yang tong chum da ni jo len ta len chen di som ring gan kar wa la ja ja hi dang tar kel wa tam jin chu che chu tar kel wa ang zhe tyang dang so num ren chin yin na chu ja ge na ba chu som ge ran gon zhen ni tang ji mi len chen na cho la yang jel ja hi de la